rauno shongedza kudarika vamwene unu kudava konyoka chi nyoka uturu isina tingati igabi chikoro idzidzo muturi zvidhinha nedopi hazvipindurama upenza hauzi munguvo upenzi huri mukati menguva huri muditi nechomukati upenzi hunogara muhombodo yedongo rakaondongwa hunhu nguvo matauriro maitiro nezvese zviri kunze munongedzo wezviri mukati munhu ari ziputiro monzi dzevisi hadzichengeterwi rukanda rwevisi rwekunze kovondera zara masvosve mukati maro ringa yemurwei munhu haadiwi ganda sehove yesinde munhu ari zidehwe munhu unhu kutingayemura utsvuku here ndurwa inofadza meso asa hungaii subhu itema

pashoko iri chandinokumbirisa kuti muziva kuti ngatirege kuimba nesimba renyika ino mbaridze chitati inotaura zvakanaka kuti kune nguva yekusima kune nguva yekukohwa kune nguva yekuzvarwa kune nguva yekufa zvinaiwa nguva yako iri papi daiwa zvisaru

mari baba nezithara Jesu tinouya kwamurisha wamasimba ose nekereke yemweka uno mambo Jesu vakanyengetera vakati handinyengeteri nokuda kwangu ndoga asi nokuda kwevachatenda mandiri kuburikidza nevhangeri rebaba kuti vave vamwe chete senine mitiri vamwe chete ngavave mandiri kuti nyika igoziva kuti makandituma.